0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sabar
1: bunge,
0: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lan cair. Iki lho, bunge.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruwe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Ini sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Ini sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, ini.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
4: Lagi drakoran, apa sih?
3: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
4: Ke Beauty Box, ini mau.
3: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
4: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
1: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
3: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
4: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
3: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
3: Ke Natural White, glowing is yours.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.

0: Yus itu deterjen.
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Baharul ayat 188.
2: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas sampai pukul 10 ya di pagi hari ini. Pagi yang cerah Mitra Sungguh Langit, secerah masa depan kita ya. Amin. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meninggi teman-teman. Buat Anda yang saat ini masih di rumah yang akan bepergian, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Karena masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ya. Ini bisa menjadi perhatian kita. Dan kalau Anda melintas di kawasan jalan pertigaan Swalot ya, di perbatasan antara jalan Iken Gandini dan jalan Puspita Jaya ya, yang arah ke Ngebel, ini ditutup internasionalnya karena ada perbaikan jalan ya. Jadi di situ ada alat berat, ada pengecoran, namun masih bisa dilewati lah ya, itu di selepitan cilik di bagian utara untuk roda 2. Namun untuk roda 4 ini tidak bisa dilintasi atau dilewati ya kalau Anda melintas di kawasan pertigaan Sawalot tersebut ya. Dan juga tadi informasi dari Mas Agus ya, selamat pagi, ini di perempatan Ngepos Melilir Mas, traffic light mengular cukup panjang di pagi hari ini, cuacanya panas-panas cerah ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Mbak Yuni, selamat pagi, yang tadi OTW ke Madiun, mengabarkan pagi hari ini arus lalu lintas Ponorogo Madiun terpantau ramai lancar, volume kendaraan tinggi ya, hati-hati di jalan buat Mitra Songgolangit ini yang akan melintas ke jalur-jalur terakhir sudah bergabung. Hari ini Mitra Songgolangit 20 Mei ya, ini diperingati sebagai Hari Kitnas atau Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi hari bersejarah ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno ya, melalui keputusan Presiden tahun 1959. Organisasi Budi Utomo sendiri didirikan oleh pelajar Stofia termasuk Dr. Sutomo ya. Berdirinya organisasi modern pertama ini menandai perubahan strategi perjuangan bangsa yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi gerakan yang lebih terorganisir dengan cita-cita nasional ya. Hari Kitnas diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk merefleksi semangat nasionalisme, persatuan dan kebangkitan dalam menghadapi tantangan zaman. Mulai dari kemandirian ekonomi hingga disrupt teknologi ya. Untuk melihat bagaimana Mitra Songgol Langit dalam merayakan ini, biasanya kalau dulu ini ada lomba-lomba ya, ada upacara ya, ada pamflet-pamflet, ucapan-ucapan seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu Mitra Songgol Langit, kenapa Indonesia sulit untuk merdeka? Ini salah satunya adalah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan ya. Ini pelajaran waktu SD dulu ya. Kita pasti hafal di luar kepala ya. Jadi Budi Utomo lahir di mana ya? Budi Utomo lahir tanggal berapa? 20 Mei ya, karena dulu ada Stofia ya. Lalu ada Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo ya. Kan dulu perjuangannya masih bersifat kedaerahan, namun dengan berdirinya Budi Utomo Mitra Songgol Langit ya, jadi menandai perubahan perjuangan bangsa yang bersifat kedaerahan menjadi lebih terorganisir dan menjadi cita-cita nasional Mitra Songgol Langit ya. Dan setelah itu ada lagi Sumpah Pemuda ya, selain kebangkitan nasional ada juga Sumpah Pemuda. Ini adalah proses perjuangan ya bangsa Indonesia sebelum akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: 덩그러니 빼디야.
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sunggolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sunggolangit, seorang lansia warga desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Magetan, ditemukan meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik dari perangkap ya, atau jebakan tikus di area persawahan desa setempat. Jadi korban diketahui bernama Kayat, 73 tahun, warga setempat ya. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada pukul 7 pagi di sawah milik warga. Camat Kartoharjo Setio Widioko menjelaskan ya, korban diduga tersengat listrik saat melintas di jalan setapak area persawahan yang dipasangi jebakan tikus beraliran listrik. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rojikin pada pukul 5 pagi. Saat ditemukan, korban sudah dalam posisi tengkurap di pinggir sawah dan sudah dalam keadaan kaku. Mengetahui kejadian tersebut, warga kemudian melaporkan ke perangkat desa dan pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Kartoharjo

0: Babinsa ya, dan Puskesmas Kartoharjo mendatangi lokasi kejadian. Sekitar pukul 8 pagi, jenazah dievakuasi menuju rumah duka dibantu dengan warga, petugas kepolisian dan tenaga kesehatan. Hasil pemeriksaan medis ya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan jenazah korban langsung dimakamkan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Power King Push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgulangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan. Dan tak terasa ya, kita kembali memulai hari dengan berbagai kesibukan dan juga rutinitas yang sudah menanti sejak pagi. Mungkin ada yang sudah bekerja, sekolah, ataupun kuliah, berdagang, bekerja yang lain, ataupun juga memulai aktivitas yang ada di rumah Anda. Apapun aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan ya, Mitra Songgolangit, hari ini adalah hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Selain menjadi hari Rabu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kitnas. Nah, peringatan ini berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan semangat itulah yang hingga sekarang terus dikenang sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa bisa dimulai dari semangat belajar, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan semoga di momentum Hari Kebangkitan Nasional ya pada hari ini, kita semua bisa terus memiliki semangat untuk berkembang, berkarya, dan juga bangkit menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kembali lagi bersama saya Bia dalam Geraha Warta, edisi Rabu 20 Mei 2026, yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Baik Mitra Songgolangit, bagi Anda ya seperti biasa ya yang memiliki informasi terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun informasi peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 10 lewat 52 menit. Untuk informasi pertama, ini berasal dari Ponorogo. Terkait KPK ini menggeledah 8 jam kantor Dinas Kesehatan Ponorogo. Adapun 2 koper berhasil dibawa keluar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntaskan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan atau Dinkes Ponorogo pada Selasa 19 Mei 2025 malam. Penggeledahan yang berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan korupsi hasil operasi tangkap tangan atau OTT pada bulan November tahun lalu ini berlangsung cukup lama, yakni sekitar 8 jam. Adapun pantauan di lokasi, tim penyidik KPK mulai memasuki gedung terpadu di Jalan Basuki Rahmat sekitar pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Mereka baru keluar dari area gedung sekitar pukul 19 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan setelah melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan yang berada di kantor Dinas Kesehatan Ponorogo. Selama proses penggeledahan berlangsung, suasana kantor tampak lebih tertutup dibanding hari biasanya. Sejumlah personel Polres Ponorogo berjaga di area sekitar gedung untuk mengamankan jalannya kegiatan penyidikan. Salah satu ruangan yang menjadi fokus pemeriksaan adalah ruang Kepala Dinkes Ponorogo, yakni Dia Ayu Puspita Ningarti. Dan penyidik memeriksa berbagai dokumen serta barang-barang yang berada di dalam ruangan tersebut. Guna untuk mendalami kebutuhan penyidikan perkara. Selain ruangan kepala dinas, kendaraan dinas dengan plat nomor AE41SP juga sempat diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan sejumlah dokumen yang dianggap berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi tersebut. Saat keluar dari gedung, tim penyidik KPK tampak membawa 2 koper berukuran besar. Pantauan wartawan di lokasi, adapun 2 koper tersebut masing-masing berwarna hijau toska dan juga biru muda. Koper itu kemudian dimasukkan ke kendaraan penyidik sebelum rombongan meninggalkan area gedung terpadu. Dan hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dokumen maupun barang apa saja yang diamankan dari hasil penggeledahan tersebut. Namun langkah penggeledahan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi yang sebelumnya menyeret Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sancoko dalam OTT KPK pada November 2025 lalu. Dan kita berharap ya, Mitra Sulangit, semoga proses yang sedang berjalan ini bisa segera menemukan titik terang dan juga memberikan kejelasan kepada masyarakat. Dan apapun hasilnya nanti diharapkan bisa menjadi pembelajaran agar pelayanan publik ke depan ini semakin baik, transparan dan juga tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Baik, Mitra Sungelangit, tetap di 99,2 FM Radio Sungelangit karena perjumpaan kita masih cukup panjang dan masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sungelangit, informasi dan solusi.

Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong foto-foto palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winslow.
7: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
6: Radio Sembelangit, pukul 11.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop terdekat. Gifloid Hijab Oud, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pers.

0: Rahasiane
1: sing
0: ngono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Sembilan koma dua FM Radio Songgolangi, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangi kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 11:52. Kali ini informasi berasal dari Kabupaten Magetan, yang di mana seorang pria lanjut usia ini berasal dari warga Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, ditemukan meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik dari perangkap atau jebakan tikus di area persawahan desa setempat pada hari Selasa 19 Mei 2026. Korban diketahui bernama Kayat, 73 tahun, warga Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di sawah milik warga setempat. Adapun Camat Kartoharjo, yakni Setia Widayaka, ini menjelaskan bahwa korban diduga tersengat listrik saat melintas di jalan setapak area persawahan yang dipasangi jebakan tikus beraliran listrik. Dan sebelumnya diketahui pada hari Senin sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, almarhum mencari kayu bakar di sekitar sawah milik warga. Setelah itu korban tersandung kawat perangkap dan akhirnya meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rojikin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap di pinggir sawah dan sudah dalam keadaan kaku. Dan mengetahui kejadian tersebut, warga kemudian melaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Kartoharjo, Babinsa, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kartoharjo, serta perangkat desa langsung mendatangi lokasi kejadian. Adapun sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, jenazah korban dievakuasi menuju rumah duka dengan dibantu warga, petugas kepolisian, dan juga tenaga kesehatan. Hasil pemeriksaan medis dari UPTD Puskesmas Kartoharjo ini menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Dan pihak keluarga ini menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan jenazah korban langsung dimakamkan. Baik, Mitra Songgolangi, peristiwa ini tentu memprihatinkan ya, dan juga kita berdoa juga agar korban ini diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Dan hal ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua ataupun bagi semua pihak ya, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aliran listrik di area persawahan. Karena jebakan tikus ini memang sering dipakai petani untuk mengatasi hama, namun jika tidak digunakan dengan aman justru bisa membahayakan nyawa orang lain. Dan tentunya kita juga berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan mungkin ada solusi yang lebih aman untuk mengendalikan hama tikus tanpa menggunakan listrik ataupun hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Baik, Mitra Songgolangi tetap di 99,5 FM Radio Songgolangi karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Tetap di 99,5 FM Radio Songgolangi.
0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

buatan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 12:29. Dan pada kesempatan kali ini, dia tidak lagi sendiri, karena di meja gatekeeper sudah ada Sela, yang mungkin sudah siap dengan satu informasi. Dan mungkin Sela bisa dibacakan beritanya.
2: Ya, Mitra Songgolangit, sekarang informasi kita berasal dari Magetan. Wakil Bupati Suyatni Priasmoro menyoroti masih maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di sejumlah area pesawahan di Magetan. Penggunaan jebakan tikus beraliran listrik ini sudah dilarang dan sudah dilakukannya sosialisasi berulang kali, tapi tetap dilakukan. Praktik tersebut masih ditemukan nilai petani sebagai cara paling cepat mengatasi hama tikus. Suyatni Priasmoro menyebutkan pemasangan jebakan

0: listrik masih kerap dijumpai di beberapa wilayah seperti Kecamatan Barat, Katoharjo, dan Karangrejo. Pemerintah juga mendorong pola tanam seling seperti bawang merah untuk membantu menentukan populasi tikus. Namun belum banyak petani yang menerapkan karena faktor biaya dan kemudahan budidaya padi. Suyatni Priasmoro menilai penggunaan setrum di sawah menjadi persoalan yang cukup rumit. Di satu sisi, cara tersebut membahayakan dan melanggar aturan, tetapi di sisi lain, petani masih kesulitan menemukan metode lain yang dianggap sama efektifnya. Suyatni Priasmoro juga mengingatkan bahwa jebakan listrik beresiko mengancam siapapun yang melintas, termasuk warga maupun anak-anak yang tidak mengetahui keberadaan kabel setrum yang berada di area persawahan.
1: Baik, mitra semua, informasi tadi dari Meja Gatekeeper. Nah, terkait jebakan tikus ini memang menjadi perhatian ya, karena memang banyak sekali resiko jika hal ini terus berlanjut begitu. Nah, ini mulai bernampak dari mungkin dari segi keamanan ya, ini mungkin bisa dibilang sangat berbahaya karena beraliran listrik. Dan pengguna setrum ini juga dapat mengancam tidak hanya manusia, tapi mungkin juga hewan di sekitar lokasi. Dan kita tentunya berharap agar ada solusi untuk pengendalian hama yang lebih aman namun tetap efektif bagi petani. Dan tentunya pemerintah ataupun kelompok tani dan juga dinas terkait diharapkan bisa terus memberikan pendampingan serta alternatif lain agar petani ini tidak bergantung pada jebakan listrik yang berisiko memakan korban. Dan semoga para petani diberikan kemudahan dalam menjaga hasil panen tanpa harus menggunakan cara yang membahayakan. Dan tentunya kita berharap agar kedepannya ada solusi yang lebih aman dan juga efektif, serta ramah lingkungan sehingga keselamatan masyarakat juga tetap terjaga. Baik mitra Songgalangit, tetap di 99.5 FM Radio Songgalangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.
2: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurut, dan yang harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-Inalight, Intas tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semangat kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kembali lagi di Graha Warta, kali ini pukul 12:53. Ya, Mitra Songgolangit, kali ini ada satu informasi dari Madiun terkait sengketa pengelolaan lahan parkir di Jalan Dr. Sutomo, Kota Madiun, kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. PT Jatim Parkir Center atau JPC bersama pihak pengelola lainnya digugat oleh Edi Susanto. Edi Susanto Santosa, yakni pemilik sertifikat hak guna bangunan atau SHGB atas lahan tersebut dengan nilai gugatan mencapai 5 miliar rupiah. Perkara tersebut bermula dari perjanjian pinjam pakai bangunan antara Edi Susanto dan juga Ki Agus Firdaus, warga Kota Malang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam akta perjanjian notaris Ali Fauzi nomor 169 tertanggal 26 Oktober 2021. Dalam akta itu, Edi Susanto tercatat sebagai pemilik SHGB nomor 216 berupa tanah seluas 3.380 meter persegi beserta bangunan yang berada di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Melalui perjanjian tersebut, Edi dan Ki Agus sepakat melakukan kerjasama pengelolaan bangunan dengan sistem bagi hasil 40 banding 60. Bangunan itu awalnya direncanakan digunakan untuk kegiatan usaha secara mandiri. Namun dalam perjalanannya, pihak penggugat menilai pengelolaan yang dilakukan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Selain bangunan, lahan kosong milik Edi disebut turut dimanfaatkan sebagai area parkir yang dikelola oleh PT JPC. Tanya itu, Ki Agus juga disebut menyewakan sebagian lahan untuk kios maupun warung tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Pihak Edi juga mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan secara transparan sebagai dasar pembagian keuntungan selama kerjasama berlangsung. Dan menurut Kesdian Sari, yakni kliennya hanya menerima uang sebesar 2,5 juta rupiah per bulan yang disebut sebagai gaji. Dan merasa perjanjian pinjam pakai tidak dijalankan sebagaimana mestinya, pihak Edi mengaku telah melayangkan somasi sebanyak 7 kali sejak tahun 2024. Namun karena tidak ada penyelesaian maupun itikad baik dari pihak tergugat, perkara tersebut akhirnya dibawa ke ranah perdata. Dalam gugatan tersebut, Edi Susanto meminta majelis hakim untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai dan memerintahkan pengosongan objek sengketa. Penggugat juga menuntut pembayaran kerugian material sebesar 41 juta 148

0: Rp80.000 untuk biaya operasional serta Rp288 juta terkait pembagian keuntungan. Selain itu, penggugat turut menuntut kerugian imaterial sebesar Rp5 miliar. Diketahui sidang perdana perkara tersebut telah digelar pada 7 April 2026. Sesuai tahapan hukum acara perdata, para pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Namun mediasi dinyatakan deadlock atau gagal mencapai kesepakatan. Dan salah satu penyebab gagalnya mediasi, menurut pihak penggugat, karena tergugat meminta kompensasi sebesar Rp2,5 miliar atas penghentian perjanjian dan pengosongan lahan. Sementara itu, pihak tergugat membantah telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dan kuasa hukum tergugat juga menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dan karena mediasi gagal mencapai perdamaian, sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Ya, mitranya berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan, serta tentunya menjadi pembelajaran ya bagi pelaku usaha ataupun pemilik usaha tertentu agar lebih teliti dalam membuat dan menjalankan perjanjian kerjasama. Baik mitra Sungalangit, tetap di 99.5 FM Radio Sungalangit karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungalangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lek gitu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
5: Dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 13:11. Dia masih ditemani oleh Sela yang sudah bersiap dengan satu informasi di meja gatekeeper. Mungkin Sela bisa dibagikan informasinya.
2: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kita berasal dari Satreskrim Polres Wonogiri mengungkapkan kasus pencurian getah pinus di kawasan hutan perhutani Kecamatan Jatipurno. Kasus ini terungkap setelah perhutani menemukan penyusutan volume getah pinus yang tidak wajar dan memperketat pengawasan di lokasi rawan. Petugas kemudian memergoki aktivitas penyadapan liar di Blok Desa Girimulyo pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari. Kapolres Wonogiri AKP Wahyu Sulistio menjelaskan kasus tersebut merupakan pelimpahan dari perhutani dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kasatreskrim Polres Wonogiri Ibnu Agung Sedewo menyebutkan tiga pelaku diamankan, yakni KB 41 tahun warga Pacitan sebagai penyadap, serta W 39 tahun dan AM 39 tahun warga Jatiroto yang bertugas mengangkut hasil curian. Polisi menyita sekitar 1,9 ton getah pinus mentah beserta kendaraan pengangkut. Ibtu Agung Sedewa menjelaskan, para tersangka dijerat Undang-Undang Kehutanan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
1: Informasi dari meja gatekeeper. Baik, Mitra Songlangit. Informasi tadi tentunya sangat sangat menjadi perhatian karena menyangkut kerugian sumber daya alam dan kelestarian kawasan hutan. Karena tindakan penyadapan liar ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu pengelolaan hutan yang seharusnya ini dapat dijaga secara bersama-sama. Dan tentunya kita juga berharap agar pengawasan di kawasan hutan ini terus ditingkatkan dan juga diperkuat agar praktik pencurian hasil hutan ini tidak kembali terulang. Dan juga keamanan kawasan hutan ini harus ditingkatkan semakin baik lagi sehingga sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tentunya dapat bermanfaat dengan berkelanjutan. Baik, Mitra Songlangit, tetap di 99,4 FM Radio Songlangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 3

0: 13 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sop Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sop Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: hangat, mempercepat promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia dan juga Sela di Graha Warta. Kali ini pukul 13:38. Dan sepertinya Sela sudah siap dengan satu informasi. Silahkan, Sela.
2: Ya, mitra Songgolangit, informasi kali ini berasal dari Tulungagung. Polsek Bandung, Polres Tulungagung, lokasi kejadian antara di Jalan Raya Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha Viz tanpa nomor polisi yang dikendarai RAP 16 tahun, pelajar asal Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, dengan sepeda motor Honda Tiger tanpa nomor polisi yang dikendarai MR, 16 tahun, pelajar asal Desa Ngebong, Kecamatan Pakel. Akibat kejadian tersebut, pengendara Yamaha Viz mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Sementara pengendara Honda Tiger mengalami luka ringan. Kapolsek Bandung AKP Sumaji mengatakan berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Viz melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi. AKP Sumaji menduga pengendara tidak dapat menguasai kendaraan hingga oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor Honda Tiger yang melaju dari arah berlawanan. Kapolsek menambahkan, lokasi kejadian merupakan jalan perkampungan yang baru diperbaiki dan kerap digunakan anak-anak muda untuk balap liar. Peristiwa kecelakaan tersebut selanjutnya dilimpahkan ke unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung untuk penanganan lebih lanjut. AKP Sumaji menegaskan pihaknya akan lebih mengintensifkan

0: patroli serta memberikan himbauan kepada para pelajar atau remaja agar tidak melakukan balap liar yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan. Polres Tulungagung juga mengharapkan peran aktif para orang tua untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar tidak terlibat balap liar.
1: Informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, Mitra Sulangi, tentunya informasi mengenai balap liar ini tentu memprihatinkan ya, karena merugikan ya untuk pelaku ya, dan juga pengguna jalan yang lain ketika melintas di lokasi kejadian begitu. Tentu juga membahayakan dan juga bisa dibilang mengganggu ya aktivitas masyarakat di sekitarnya begitu. Dan perlu diketahui juga bahwa remaja ini berusia 16 tahun ya, bisa dibilang di bawah umur ya. Dan ini biasanya di usia saya seperti ini mungkin untuk secara emosional ini belum dapat terkontrol dengan baik begitu. Jadi mungkin berkendara ini dalam keadaan yang bisa dibilang bisa dibilang kayak ingin beradu kecepatan dengan temannya begitu. Nah karena itu pentingnya peran orang tua ya, mungkin sekolah dan juga lingkungan sekitar untuk meningkatkan ataupun memberikan pengawasan serta edukasi kepada anak-anak dan juga remaja mengenai bahaya balap liar. Karena banyak kegiatan lain ya yang bisa disalurkan ya. Mungkin bisa disalurkan di hobi otomotif, di tempat yang aman dan juga menjadi solusi agar mereka tidak terjerumus pada aktivitas yang bisa dibilang cukup berisiko. Dan semoga para korban segera mendapatkan penanganan terbaik dan juga lekas pulih kembali agar dapat melanjutkan aktivitasnya. Dan tentunya kita juga berharap agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih mengutamakan keselamatan di jalan dan menghindari aksi balap liar yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, Mitra Sungelangit, tetap di 99 kepada FM Radio Sungelangit karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 13:54. Ya, bagaimana kabar Anda ya pada siang hari ini? Semoga tetap lancar dan juga penuh semangat untuk menjalani aktivitas. Dan bagi Mitra Songgolangit yang mungkin sejak pagi sudah sibuk bekerja di sawah maupun kebun ya, maupun menjalani aktivitas lainnya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga kesehatan tubuh Anda ya. Dan juga ketika kita berbicara soal aktivitas ya, utamanya mungkin bagi Mitra Songgolangit yang beraktivitas di sawah dan juga kebun, tentunya untuk para petani. Nah, ini biar ada satu informasi agar tanaman tetap subur dan juga hasil panennya maksimal. Nah, karena perawatan tanaman yang baik itu menjadi salah satu kunci keberhasilan panen. Dan ini ada satu informasi mengenai pupuk KCC Astro ya. Di mana pupuk KCC Astro ini adalah pupuk cair majemuk atau PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan juga memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan ataupun buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya ini membantu tanaman lebih tahan penyakit dan juga meningkatkan bobot hasil. Nah, pupuk KCC Astro ini juga memiliki beberapa varian dan juga tentunya manfaat. Yang pertama ini ada KCC Astro padi dan jagung. Ini untuk meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas ataupun berbobot, dan juga mencegah tongkol, jagung, ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah. Ini cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Yang kemudian juga ada KCC Astro spesial lombok atau cabai. Ya, ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit layu, antraknosa, ataupun kuning, dan juga memperkuat kerja pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, yang ini bermanfaat untuk pemupukan satu kali per musim, yang meningkatkan nutrisi agar lebih seimbang, dan kemudian penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Adapun keunggulan lainnya, yakni penyerapan cepat. Ya, ini formula khusus untuk memungkinkan nutrisi diserap cepat melalui daun. Kemudian ada ketahanan ekstrem, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal ataupun dalam kondisi tanah yang asam ataupun kering. Kemudian ada efisiensi, yakni mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap. Dan kemudian juga mudah diaplikasikan dan dapat disemprotkan ataupun ditabur. Dan KCC Astro aman juga untuk digunakan, serta ramah lingkungan, dan kemudian cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Ya, Mitra Songgolangit, semoga informasi tentang pupuk KCC Astro ini dapat memberikan referensi bagi Mitra Songgolangit yang mungkin bekerja di sawah maupun di kebun ya, untuk meningkatkan hasil panen Mitra Songgolangit semuanya. Baik Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Jangan berpindah channel terlebih dahulu karena sehabis ini masih ada program Suara Jawa yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 16. Baik, saya Bia dan juga Sela pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
4: Sik, aku duwe solasine, Dek.
3: Solusi.
4: Iki solusine, Nyo.
3: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
4: Anu, kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
3: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
4: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
3: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
4: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
3: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
5: Power geng, push!
3: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau gak?
5: Wow!

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 4.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diolan raga kukuh jatine manungsa bakuh.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayake?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, Mbak.
1: Iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Basko?

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngamen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing
1: jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pas

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan kecak. Segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
4: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
3: sabar bunyi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo bunyi.
4: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae.
3: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
4: Ya terus carane nganggo?
3: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sop.

0: Back to us goyang.
1: Walah Tijus, tuh lihat udah nyetok banyak untung terus.
2: Untung itu bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Tijus.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijergani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Sangga Langit Wilujeng pepanggian maling nggih kalian kula Mirdana Orinisia wonten ing kalu dengan santen menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa. Edisinipun sak menika dintene Rabu. Kali dosa mai kali hewan 6 likur. Dugi mangkit titi wancini pun jam sekawan santen. Kula bari paring setunggal kali 3 lelagon. Injim ini kok lelagonipun campur sari Suara Jawa ingkang cocokan leh napa nggih namine program giaran Suara Jawa. Wilujeng santen ingkang badhe nderek kekono sumangga tasih wonten 08 1 3 00 00 dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Matur agungipun panuwun ingkang sampun tap-tap layaripun wonten menika. Ingkang wonten radio analog sak menika wilujeng santen, wilujeng kang ngayahi ati, wilujeng menapa kemawon, mugi-mugi wonten santen menika panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang umur, kathah rejekinipun dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mantra agunge panun ingkang sampun bantu tetep layaripun. Nah, sik sekedap. Mbak Mir, pupusin ngelongso mbak. Mas Janu, pripun pak wartas pripun kak kendeng keluan ngoten lho. Pun, sampun gih, ya Allah gila pih batukku. Dikuncret purun, sing dikuncret sinten mas teguh. Kulon awa sinten, yeh, matra gengnya panduan. Jenengan beriki kulon jenengan kuncret, nah jenengan beriki langsung kulon purun dikuncret. Pilih jen santan gih, sedaya keman pamit dangat radio, songgolangit wonten ikalo dangan santan meniko. Wonten ing santen menika pripun pawartosipun wonten kabar menapa wonten ing Ponorogo. Ponorogo, Ponorogo niki wau digegeraken kalih setunggal berita ingkang wonten sekeca. Inggih menika wonten penemuan mayat wonten ing Ponorogo. Tepatipun sak menika wonten Pasar Ponan. Mitra kinasih sangga langit, wonten ing kalu dangan santen menika panjenengan kagem panjenengan ingkang badhe hamirsani berita lengkapipun mangke panjenengan saged wonten hamirsani wonten Facebookipun Radio Sangga Langit, Instagramipun Radio Sangga Langit. Terus berita-beritanipun ingkang dipun aturaken sak menika up to date. Nah, niki nek kula mirsani secara virtual niki wonten semak-semak. Tepatipun sama niko setunggal perempuan sama niko tanpa identitas sampun dipun panggihaken dalam kondisi membusuk. Nah, ketahuisnya sampun radi dangu. Wonten area semak belukar lahan kosong dekat tempat pemakaman umum TPU Pasar Pon. Kelurahanipun Mangun Suman, Kecamatanipun Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah niki, lah niki. Mitra kinasih niku wau kabar terbaru saking Ponorogo. Kagem panjenengan sedaya wonten ing kalu dangan santen menika wilujeng santen nggih. Wilujeng hangayahi gati. Assalamualaikum Mbak Mir, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah pinaringan nggih sehat nggih sedaya kemawon pamit dang radio Sangga Langit. Wilujeng siang Mbak Mirda, wilujeng siang. Nyuwun lewong saking tlatah Teluk Tugu Mlarak. Nggih, matur agunge panuwun Mas ingkang wonten Sate Ponorogo. Matur nuwun. Nggih, matur agunge panuwun wonten ing kalodhangan santen menika. Wow, Sate Ponorogo matur nuwun. Matur nuwun nggih. Oh, sik. Kok medal saking TikTok niki pripun? Matur nuwun. Sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan siang menika matur agunge panuwun. Nggih, lagu-lagu asline kok ayu ngene. Halo Mas Iho, wilujeng santen. Ya Allah kejedok. Mbak sama sore, wilujeng santen ugi kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Awake sehat isi dompet yang kritis Mbak Yu. Wanteko wilujeng santen, senajan ta sakmenika dompete kritis, sing penting kan awake sehat. Mengene awake sehat sakmenika saged badhe menapa kemawon, badhe dolan saged, makarya saged. Ingkang baku ampun supe olahraga. Matur nuwun sinten niku wae, Mas MC Ragil. Niki wonten MC, terus wonten apa nggih? Peternak, wonten pedagang ayam, pedagang sate ayam. Es teh Mbak Anen Nedi iki mawes, mboten ketawis napa dereng wonten kalau dhahan santen menika. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamidhang.

Iya, sang langit menawi panjenengan nangkletaken kabar Ponorogo, Ponorogo sampe ning Roro Jonggrang, Mbak. Oke, okay. Roro Jonggrang kapan kaputer kalau wau jam kali jugi jam 3. Ingkang badhe nangkletaken sak menika wonten Ponorogo. Ponorogo sak menika wonten mboten gegen nggih. Wonten setunggal penemuan mayat. Nah, nggih, penemuan mayat sak menika wonten Ponorogo, tepatipun wonten Pasar Pon. Nah, nggih nek jenengan kala wau tanglet lanang apa wedok, Mbak Meda? Setri. Perempuan nggih, Mbak Naya kala wau nggih. Nggih, setri. Untuk info update pun mangke panjenengan ampun supe mirsani wonten website Radio Sangga Langit, Facebookipun Radio Sangga Langit. Mangkaten nggih. Info banjir balong, Mbak. Nah, milo. Niki kok masuk banjir lah mboten wonten Jawa lho. Kula mboten anu niki dereng update ingkang wonten Balong menawi panjenengan wonten sak menika lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Jenengan saged nggih sak menika paring info dhateng Radio Sangga Langit. Info longsor PNC Pacitan, Mbak. Oh nggih. Nah, nek setunggal info kagem Ponorogo Pacitan niki wau longsor dugi sese. Nek niki wau iki sampun diupload teng Radio Sangga Langit. Nah, iki ketok lek wong-wong ki ra tau mirsani infone Radio Sangga Langit. Nah, sampun diupdate teng Radio Sangga Langit bilih menika kala wau sampun terjadi longsor wonten kawasan Jembatan Pelapar Slaung, jalur Ponorogo Pacitan, awit kala wau dalu. Nah, akibatipun akses jalan sempat terganggu dan kendaraan di atas 10 ton sementara dilarang melintas demi keselamatan pengguna jalan. Pengendara dihimbau supados tetap waspada. Kalian pados jalur alternatif ingkang lintunipun. Mas Purwanto matur agung ing panuwun nggih. Nggih. Wonten ing kalodhangan menika. Ingkang niku mau nggih info hiking longsor Pacitan. Siap. Klaten hadir, matur nuwun. Surabaya kebanjiran. Wong desa matur nuwun. Nggih matur nuwun. Malih kayak berita ini, mboten, maksud iki mboten, niku kan kula paring info, wonten ingkang tanglet, info Pacitan Mbak, langgih kula jelas nih sampun, terus info penemuan mayat Mbak kula jelas nih sampun. Halo Mbak Diana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, piye to Mas Adit, kleru meneh, Surabaya kebanjiran, Mas Jaya Mahe, oh gitu, Surabaya sama ini kebanjir. Anje, matur nuwun wong desa gas. Sampun diparingi gaspol. Makaten nggih, penemuan mayat teng pundi Mbak Meda? Penemuan mayat kala wau wonten Pasar Pon. Pasar Pon Ponorogo teng semak-semak celake makam ngoten lho. Sugeng santen Mbak saking kutha Medan tumut nyawiji. Matur agunge panuwun wonten ing kalodhan santen menika nggih ingkang wonten Medan ingkang sampun pura nyawiji. Setunggal informasi nggih kagem panjenengan Mitra Kinasih Sangga Langit sak menika kagem Mitra Kinasih ingkang domisili wonten Ponorogo menawi panjenengan ambetahaken kaca paningal jenengan langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata sak menika periksa mata gratis lan saged kacamata ingkang lawas saged dipun tukar tambah kalian kacamata ingkang enggal. Dados panjenengan pikantuk voucher potongan harga. Monggo langsung kemawon tindak Os Kacamata kanthi alamatipun Jalan Suramenggala kalian Jalan Sultan Agung. Nggih, makaten nggih ingkang wonten luar negeri. Ingkang wonten luar kota, luar negeri panjenengan saged tumbas datang Os Kacamata mawi online. Kula teng Jakarta niki Mbak, siap. Mbak Mirda lek wis lagu layang kangen, kangen Ponorogo. Nek kangen Ponorogo sing jenengan kangeni napa? Makanan khas Ponorogo. Pecel. Nah, kadang niku pecel. Pecel niku sakjane nek kula napa nggih ngarani niku sedaya eco, sedaya enak, tapi kan nggih kembali lagi selera nggih. Wonten sing selerane pedes. Nah, tak urut kemawon mulai saking iwetan. Nah, iki malah mereview makanan neh dik wingi kula diseneni aja makanan lha terus sapa lha iki wong-wong sate Mbak Mir, dik wingi wis sate. Sate niku ya relatif nek nasi pecel songkoke tuan niku sing celak radio. Radio Sangga Langit niku wonten pecel pecel pedes tajuk. Terus wonten jalan
sambil robyong niko pecel anu Mbah Brujul, terus wonten pecel Suti, wonten pecel mele Jalan Kumbokarno. Nah, napa mele? Ayo, siapa sing nate pecel dateng soto-soto, nek soto-soto Mblembem wonten, soto Jalan Lawu wonten, soto Pak soto sinten niku Jalan Lawu namine. Soto Pak Sinten kula lupe, supe. Sugeng santen Mbak saking kula pulau saking Pulau Gadung badhe request kari cerita. Dawet jabung Mas Bule, siap-siap dawet jabung, jawet jabung iki akeh. Gule Mbak etan alun-alun, berarti totokan Bayangkara. Sugeng santen Mbak Mirda, welo jeng santen. Soto Pak Tok, iya. Soto Pak Tos. Lala, mixernya kepancal. Soto Pak Ali, ngerti tak? Soto Pak Ali wonten, leres. Nek Pak Ali ki sak elingku pentol. Salami kagem seduhe kemawon ingkang wonten Tajuk lan bojo kula wonten Mertoyudo. Mas Bajul siap. Selamat sore, salaken saking Pacitan. Wilujeng santen, sate Darmo neng Pamulang. Katuan. Saged di online jenengan kirim datang Ponorogo. Soto Mbah Is pundi niki? Kula kok anu radi asing lek soto Mbah Is niki. Setunggal ala-ala gun kagem panjenengan wonten Puspitanala. Wilujeng midhangetaken.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra ngenasi Songgolangit, wonten ing kalu dengan santan meniko, tasih wonten kiaran Suara Jawa, tuki mangke titi wancini pun jam sekawan santen. Ingkang badin derek kekono, wonten ing kalu dengan santan meniko, tasih mir dia tenggo kosong walu setunggal, setunggal. Tiga kangsa, kangsa, kangsa, songo, songo kali. Ingkang wonten BA, mater agungnya panuwun, setunggal boko setunggal, lagune panjenengan kulo. Latosi aket woyogi parkin c sak meniko keterbatasan wekdal ingkang angko sepisan ingkang angko nggih amargi napa nggih wekdalipun ingkang boten cekap mbak lagune Selendang Biru oke okay. Napa melih lagune Tanjung Perak Tanjung Perak tepi laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Redi. Wilujeng santen Mbak Mirda nggih, wilujeng santen. Mas Rokim Selendang Biru. Selendang Biru niku sampun kaputer jam kalih tugi jam 3 niki wau. Kala wau nggih. Mitra kenase sanggo langit wonten ing kalu dengan santen menika ya nek Mbak lagune Bumi Ponorogo. Bumi Ponorogo niki sampun lho Mas. Nah, niki nggih, poe nek bahas Mak Eman niku nggih leres. Poe nek bahas panganan Ponorogo renek entek Mbak Mirda. Tapi mah aku bahas blenderang-blenderang pirang-pirang dina sing tak bahas pembahasane namung blenderang kemawon.

Wilujeng santen nggih, mitra kinasih sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng hangayagati. Mbok menawi panjenengan sak menika nembe menapa kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Request napa niki bumi panaraga sampun kaputer kala wau. Terus napa nek gule niku kan selera. Gule niku kuwatah lho teng panaraga, dados mboten namung istilahnya mboten namung setunggal kali tiga. Gule mulai dari jeruk sing kon nek sing mboten kula sebut mboten berarti kula ndak seneng lho nggih. Niku amargi kula supe ingkang angka sepisan yo ingkang angka kalih mungkin nggih dereng nate kula cobi ingkang angka sepisan wonten gule mulai dari sumoroto jeruk sing kagungane Mbak Emi, terus mungkin nek sarepon Bu Yuli, terus mungkin nek pasar Legi wonten sate gule Bu Tiwi, terus mungkin wonten depan PCC wonten sate gule Mbak Ani. Wah, apal ta kula? Terus mungkin nek wonten sampingnya KPP Pratama wonten sate gule Pak Santoso. Terus wonten melih pokoknya keluargane Pak Nio kuat banget. Assalamualaikum Mbak Mirda. Waalaikumsalam. Sekalian fans Radio Sangga Langit tercinta. Piye Mas maksudnya niki? Gule niku rak pelawak WTN TV njih, Mbak. Gule niku rak gule, apa ya? Pesetane gule apa gini? Request Negara Angin, Mbak. Negara Angin sampun kula siapaken sekedhap melih bibar niki. Kula badhe ingkang badhe kula puter nggih menika Negara Angin. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dengan Radio Sangga Langit. Wilujeng hangayagati wonten ing kalu dengan santen menika. Nah, nggih matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Pokoknya menapa kemawon lek kolesterol niku nek gule mare kolesterol niku ki nggih sakjane nggih. Tapi aneng iki nyapa to mbak aneng mlebu rene iki jan mugel yo wong iki. Naik. Ya boleh. Sek munggah Mbak Naya, tenang. Iki nyapa Mbak Aning melu-melu mlebu ini. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dengan Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Ngopi diwo kulaan bahas gule-gule sampun, sekul pecel sampun. Mbak lagu ku wis diputer dereng. Tak jemput saki. Alah, wong siaran adik dijemput iki piye ya iki. Setunggal lagu ingkang kula wau request. Wilujeng midhangetaken nggih.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu Semua Buku Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggal.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitra Kinasih Songolangit. Wontene kalau dengan santan menikah, ngerti ini. Jadi kan nanti apa mboten, ngerti ini. Badi, anu bersin tapi mboten tamtu, ngerti ini rasanya muangkel. Ngerti ini, mbok yo kayak endang, kayak wis, ngerti ini. Matur nuwun nggih ingkang wonten ban sampipun radio sangga langit wonten kalau dengan sonten menika wilujeng santen wilujeng hangayai gati wilujeng menapa kemawon napa umbah-umbah niku mencuci baju panjenengan sampe nika tasih emot napa mboten mencuci baju. Nek lari-lari sak niki kan mboten purun, nek lari-lari jamane kula lan panjenengan riyen kan tasik napa nggih tasik nyuci baju nek sakniki napa purun mesti dilondrekne terus paling muangkel niku melondri terus wonten sebagian baju ingkang ical. Nah niku pengalaman kula sing paling mboten kula remeni nggih, tanpa sadar natos kapan hari ngoten kula jajal natos ical. Nah oh, berarti nggih pengalaman sami kalih kula niki. Sugeng santen Mbak Ayu, Mbak Nani, wilujeng santen. Mbak Nani telat nggih, kula pun badhe pamit jenengan nembe lumebet. Wilujeng santen nggih, sedaya kawan pamit dhateng radio sangga langit wonten ing kalih dangan santen menika. Niki mau pemadaman listrik ngendiae lho Mbak Diah iki, perasaan kaya niki mak aman-aman ae masuk wilayah jalan kota. Ngertos nggih teng kula titip umbah-umbah. Ngertos ta jaman riyen kan ngoten titip umbah-umbahan. Nek paniki napa enten umbah-umbah? Paling mesin cuci. Nek mboten ngoten dilondrekne. Terus nek mboten ngoten sing bajuke di mesin cuci engko karek setrika di setrika laundry. Heleh. Sak niki ngoten niku mumpun andalan pokoke. Nek jaman kula riyen nek sekaline badhe dolan, nek ibu ini nek matur ngeten. Oleh dolan, pokoknya kudu sing pertama omahe resik. Terus isai-isane diisai, dikorah, korah-korah sik. Terus bajuke tak kira nyapa. Terus biwa niku napa niku deh? Napa nih korah-korah umbah-umbah. Nah niku lho niku pokoknya niku telu niku pokoknya syaratnya nek badhe dolan biasanya ngoten niku. Maaf Mbak, niki wau nembe dugi griya dados telat masuk mboten napa-napa Mbak Nani, penting panjenengan tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Selamat sore Mbak En. Iki kok mesti kanca SD kayak gini. Mas Nanang, wilujeng santen, pripun parat pawartosipun panjenengan. Sehat nggih, pinaringan sehat, sedaya kemawon. Amin. Dor. Nah, iki wong goi telat neh. Kumbane dintasi. Nah, iki oh iya, kumbane kok nek wis sore ndang dintasi. Korah-korah lah leres to. Berarti kula lan panjenengan wonten sing seangkatan kula. Korah-korah, korah-korah niku mencuci piring. Nah, nek umbah-umbah mencuci baju, nek korah-korah mencuci piring. Terus nek mulai istilah-istilah ingkang rumiyin niku lho. Sing radi-radi, riyen-riyen ngoten maksude. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit nggih. Nyetel dangdut, Mbak. Dangdut. Boleh sih ide ini. Tapi kayaknya dereng wonten program ingkang anu, lumah beteng riku lek dangdut jam pinten terusan jami kan sing jam kali duki jam 3 sampun langgam jam 3 setengah atau jam sekawan iku campur sari. Nah isah-isah Mbak Yu kewalan jenengan bibar isah-isah tau nih Mbak Nani. Wilujeng santen nggih, sedaya kepami dhangen radio sanga langit. Ngapunten sanget wontene kalau dhangen santen menika sakjane sampun kuapang aurat sanget kula badhe ninggalaken panjenengan ananging keterbatasan wekdal. Sakmenika sampun jam sekawan langkung iku jam 3 langkungipun 51 menit. Dalam media naur ini saya ngaturaken wilujeng santen matur agunging panuwun ingkang sampun lumebet wonten live TikTok Kiper Radio Sangga Langit. Ingkang sampun lumebet wonten radio analog la streaming online radio box matur agunging panuwun wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih nggih wonten wekdal sanesipun lan akhiripun dalam media naur ini saya ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus, hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
6: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

langsung lagi dimanapun Anda berada dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah rumah pengusaha Pacitan digeledah KPK, pernah pinjamkan uang ke Sugiri Sancoko untuk modal pilkada. Pemkab Magetan akui hadapi dilema penanganan jebakan tikus listrik di sawah. Sidang sengketa lahan parkir di Kota Madiun bergulir, penggugat tuntut 5 miliar rupiah. Yo, mitra semuanya, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Citan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Senin 18 Mei 2026. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pembangunan kasus dugaan tindak pidana pencurian uang TPPU yang menyeret Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sanjoko. Rumah milik pengusaha bernama Citra Margarita yang berada di Dusun Kerajaan, Desa Bangunsari, Pacitan, digeledah selama sekitar 2,5 jam. Penyidik KPK keluar dari rumah tersebut sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai penggeledahan, Citra Margarita menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki hubungan pinjam-meminjam uang dengan Sugiri Sanjoko. Menurutnya, dana pinjaman tersebut digunakan sebagai modal saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Meski demikian, Citra enggan membeberkan total nilai pinjaman yang pernah diberikan kepada Bupati Sugiri Sanjoko. Citra hanya menyebut hingga kini pembayaran yang diterimanya baru sebesar 1,1 miliar rupiah. Kalau totalnya belum bisa disampaikan, yang jelas baru dibayarkan 1 miliar.

0: miliar dan 100 juta rupiah. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga menanyakan asal-usul uang yang digunakan Sugiri untuk membayar utang kepadanya. Namun, Citra mengaku tidak mengetahui sumber dana tersebut. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK hanya menyita telepon genggam miliknya sebagai proses kepentingan penyelidikan. Selain itu, Citra mengaku juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait pengembangan kasus TPPU tersebut. Ia diminta memenuhi panggilan penyidik KPK pada Senin 25 Mei 2026 di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB Sidoarjo.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Bergeser ke informasi dari Madiun, sengketa pengelolaan lahan parkir di Jalan Dr. Sutomo, Kota Madiun, kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri PN Kota Madiun. PT Jatim Parkir Center JPC bersama pihak pengelola lainnya digugat oleh Edi Susanto Santosa, pemilik sertifikat hak guna bangunan atas lahan tersebut, dengan nilai gugatan mencapai 5 miliar rupiah. Perkara tersebut bermula dari perjanjian pinjam pakai bangunan antara Edi Susanto dan Ki Agus Firdaus, warga Kota Malang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam akta perjanjian notaris Ali Fauzi nomor 169 tertanggal 26 Oktober 2021. Dalam akta tersebut, Edi Susanto tercatat sebagai pemilik SHGB nomor 216 berupa tanah seluas 3.380 meter persegi beserta bangunan yang berada di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Melalui perjanjian tersebut, Edi dan Ki Agus sepakat melakukan pembangunan di hasil 40 banding 60. Bangunan tersebut awalnya direncanakan digunakan untuk kegiatan usaha secara mandiri. Namun dalam perjalanannya, pihak penggugat menilai pengelolaan yang dilakukan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Selain bangunan, lahan kosong milik Edi disebut turut dimanfaatkan sebagai area parkir yang dikelola oleh PT JPC. Tidak hanya itu, Ki Agus juga disebut menyewakan sebagai lahan untuk kios maupun warung tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Pihak Edi juga mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan secara transparan sebagai dasar pembagian keuntungan selama kerja berlangsung. Menurut Krisdian Sari, kliennya hanya menerima uang sebesar 2,5 juta rupiah per bulan yang disebut sebagai gaji. Merasa perjanjian pinjam pakai tidak dijalankan sebagaimana mestinya, pihak Edi mengaku telah melayangkan somasi sebanyak 7 kali sejak 2024. Namun karena tidak ada penyelesaian maupun itikad baik dari pihak tergugat, perkara tersebut akhirnya dibawa ke ranah perdata. Gugatan diajukan kepada Ki Agus Firdaus atas dugaan wan prestasi dalam perjanjian pinjam pakai, serta kepada PT JPC yang disebut menggunakan lahan milik Edi tanpa izin. Dalam gugatan tersebut, Edi Susanto meminta majelis hakim membatalkan perjanjian pinjam pakai dan memerintahkan pengosongan objek sengketa. Penggugat juga menuntut pembayaran kerugian material sebesar Rp41.104.080 untuk biaya operasional serta Rp288.000 terkait pembagian keuntungan. Selain itu, penggugat turut menuntut kerugian imaterial sebesar 5 miliar rupiah. Diketahui, sidang perdana perkara tersebut telah digelar pada 7 April 2026. Sesuai tahapan hukum acara perdata, pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Namun mediasi dinyatakan deadlock atau gagal mencapai kesepakatan. Salah satu penyebab gagalnya mediasi menurut pihak penggugat karena tergugat meminta kompensasi sebesar 2,5 miliar rupiah atas penghentian perjanjian dan pengosongan lahan. Sementara itu, pihak tergugat membantah telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Kuasa hukum tergugat, Adi Prijananto, menyatakan pihaknya tetap menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ia pun juga membenarkan bahwa proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, pihak penggugat menghendaki pembatalan perjanjian, sedangkan pihak tergugat meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama pengelolaan berlangsung. Karena mediasi gagal mencapai perdamaian, sidang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat.
1: Dan 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan.
0: Mitra Song Langit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo. Jadi

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan kacamata.

0: Baru loh, kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.
1: Pengumuman sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 200.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat, syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 100 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Sunggolangit FM. Kita bergeser ke

informasi dari Magetan. Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menyoroti masih maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di area persawahan sejumlah kecamatan di Kabupaten Magetan. Menurutnya, praktik tersebut tetap ditemukan meski pemerintah telah berulang kali memberikan imbauan kepada petani karena dinilai membahayakan keselamatan warga. Suyatni mengaku kerap menemukan langsung pemasangan jebakan tikus listrik saat berkeliling ke wilayah pedesaan, terutama di kawasan pertanian Kecamatan Barat Kartoharjo dan Karangrejo. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama aparat terkait telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya jebakan listrik di sawah. Namun, sebagian petani tetap memilih menggunakan cara tersebut karena dianggap paling efektif membasmi hama tikus. Menurut Suyatni, tingginya intensitas tanam padi menjadi salah satu penyebab populasi tikus sulit dikendalikan. Ia menyebut pola tanam padi terus-menerus membuat habitat tikus tetap tersedia sepanjang tahun. Pemerintah sebenarnya telah mendorong petani melakukan pola tanam salingan seperti bawang merah untuk mengurangi serangan hama. Di beberapa titik di Kecamatan Barat, metode tersebut disebut mulai menunjukkan hasil karena tikus dinilai tidak terlalu mengganggu tanaman bawang. Meski demikian, ia mengakui banyak petani enggan menerapkan pola tersebut karena mempertimbangkan modal dan kemudahan budidaya padi dibanding tanaman lain. Suyatni menambahkan, hingga kini pemerintah masih terus mencari solusi pengendalian hama tikus yang lebih aman dan efektif. Berbagai metode alternatif seperti penggunaan belerang hingga predator alami dinilai belum mampu diterapkan secara masif di lapangan. Ya, mitra selanjut informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siang Rabu 20 Mei 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Nebutu Kasamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum.

0: Oman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power King Push!
3: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Fit the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Winsford.
6: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Senggelangit pukul 17.
8: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail. Dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun. Ya, dari nilai

apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Nah, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih, dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenangkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak? Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya. Sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan.

Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan supaya bisa berangkat. Ya, menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu 'idan, ya, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya Anda kalau Anda gak punya harta bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu dan tentang rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya. 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan. Jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata.
Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat min dari sayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek, ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke, jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan. Deh. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup, ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup, gak ada yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Qur'an itu selalu cukup katanya, gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan momen itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya gak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar gak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qadar dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya gak jadi beban di akhirat nanti, begitu cara berpikirnya. Supaya gak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya, tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya.
Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah enggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi, kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnul dzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh dzanni itsam, awas ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar, kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat.
Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah. Itu begitu. Ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus itu, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat. Renungkan kehidupan kita. Sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa. Keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir. Mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik itu begitu dibuka, suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li zikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulukan akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya, kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh, burhan, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arba'a burhana Rabbih, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana Rabbih, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada.
dan sirah itu dipelajari. Sirah, Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insyaallah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaallah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
5: sabar,
6: sing abang-abang ayu-ayu.
5: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, gini.
6: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
5: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pituo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Ya terus carane nganggo?
5: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
6: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
8: Assalamualaikum.
7: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
7: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
10: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 동그라미 라디오 Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini ya. Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit di program Graha Warta tentunya kita masih ada berbagai informasi ya yang sudah berhasil kita himpun, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan dan lain sebagainya. Dan kalau Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, ini bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, jadi Mitra Songgolangit di Graha Warta Malam ini, Mitra Songgolangit tidak hanya bisa berbagi informasi ya, tapi Anda juga bisa sekedar say halo, mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ada Meiska dengan lagunya Pulihkan Hati.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam ya, tentunya dengan serangkaian informasi di Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, nah ini bisa langsung kirimkan saja melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Nah, Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini untuk informasi cuaca di wilayah Ponorogo, alhamdulillah cerah ya. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit kita juga sudah menerima pesan WhatsApp masuk ya. Di malam hari ini ada Mbak Lia yang sudah bergabung dari Sawuh Siman Ponorogo. Ini menginformasikan arus lalu lintas di kawasan perempatan Brau ini cukup ramai lancar informasinya. Dan dari Mbak Lia, Mitra Songgolangit, informasinya di perempatan Brau, ada di lampu merah itu ya, di dekat BRI dan juga persimpangan jalan, itu kondisi jalannya tidak rata Mitra Songgolangit. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mungkin dari arah timur ataupun ke barat, ini diharapkan untuk hati-hati di jalan, perhatikan kondisi jalan terlebih di malam hari pada saat penerangannya sedikit berkurang daripada siang hari. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Lia yang sudah berbagi informasi di malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan semoga harinya menyenangkan terus. Dan untuk Mitra Songgolangit, kalaupun ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan sekali lagi kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

Baik, kita langsung lanjut untuk informasi di malam hari ini ya. Kita juga sudah siap dengan Mitra Song Langit semuanya. Informasi kali ini ya, Mitra Song Langit dimerkai dengan sidang gugatan perdata terkait pengolahan lahan parkir di Jalan Dr. Sutomo Kota Madiun terus bergulir di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Gugatan senilai 5 miliar tersebut diajukan Edi Susanto Santosa, warga Ponorogo, terhadap PT Jatim Parkir Center ataupun JPC dan Kiagus Firdaus terkait dugaan wan prestasi serta penggunaan lahan tanpa izin. Kuasa hukum penggugat Krisdian Sari Kuncoro Retno menjelaskan sengketa bermula dari perjanjian pinjam pakai bangunan yang dibuat pada Oktober 2021. Dalam perjanjian tersebut, Edi selaku pemilik sertifikat hak guna bangunan, SHGB ini memberikan hak pengelolaan bangunan kepada Kiagus dengan sistem bagi hasil. Namun dalam pelaksanaannya, bukan hanya bangunan yang digunakan, melainkan juga lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai area parkir oleh PT JPC. Selain itu, Mitra Song Langit, lahan disebut turut disewakan untuk kios dan warung tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Pihak penggugat mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan secara terbuka selama kerjasama berlangsung. Edi disebut hanya menerima uang 2,5 juta rupiah per bulan yang dianggap sebagai gaji, padahal dirinya tidak tercatat sebagai karyawan. Karena merasa perjanjian tidak dijalankan sesuai kesepakatan, pihak Edi telah melayangkan somasi sebanyak 7 kali sejak 2024. Namun, karena tidak ada titik temu, gugatan akhirnya diajukan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, Mitra Song Langit, penggugat meminta pembatalan perjanjian pinjam pakai, pengosongan lahan, serta pembayaran kerugian material dan imam material yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Nah, kemudian Mitra Song Langit, sementara itu, kuasa hukum tergugat ini Adip Rijananto menyatakan pihaknya tetap menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Ia juga membenarkan bahwa proses mediasi sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan sehingga sidang akan terus berlanjut sesuai jadwal pengadilan. Songgolani. Nah, itu tadi ya Mitra Song Langit informasi yang kita sampaikan. Tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Song Langit FM. Dan di malam hari ini Mitra Song Langit ternyata Mbak Lia juga sudah masih terhubung dengan kita ya. Setelah menyampaikan informasi kondisi jalan dan juga kondisi arus lalu lintas di daerah Desa Brau, Mbak Lia di malam hari ini juga request lagu Mango. Oke, langsung saja kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya. Ada 420 featuring Carita Utami dengan lagunya Mango.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Songgolangit kali ini sudah di tanggal 20 Mei 2026 ya. Perayaan Grebek Suro Ponorogo 2026 diselenggaraan dengan rangkaian acara yang berlangsung mulai 20 Mei hingga 5 Juli 2026. Nah, Mitra Songgolangit, rangkaian Grebek Suro ini diawali dengan simaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin Mantap Prabu Pahing, sudah lagi tidak terpisahkan ya. Kegiatan membaca dan menyimak Al-Quran berjamaah itu selalu menandai perayaan menyambut datangnya bulan Muharram di Ponorogo. Seperti Rabu Pahing 20 Mei 2026 hari ini, jamaah Dzikrul Ghafilin Mantap mulai memadati halaman Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo selepas subuh. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto turut hadir dan menyapa langsung jamaah yang datang secara bergelombang ya. Ini pun penyambutan datangnya Tahun Baru Islam di Ponorogo yang dirayakan dengan Grebek Suro terasa istimewa karena selalu ditandai simaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin Mantap. Malam setelah khatamnya pembacaan Al-Quran, jamaah kembali berkumpul di majelis untuk memanjatkan doa bersama. Sementara itu, Kyai Haji Abdul Samid Hasyim, pengasuh pondok pesantren Darul Huda Mayak sekaligus pemimpin majelis Dzikrul Ghafilin, berharap lantunan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran mampu menghadirkan keberkahan bagi Kabupaten Ponorogo. Gus Sami, sapaan Kyai Haji Abdul Samid Hasyim juga mengajak masyarakat menyambut Tahun Baru Hijriah dengan memperbanyak muhasabah atau koreksi diri. Mudah-mudahan tercipta Kabupaten Ponorogo yang aman, tentram, guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, toto terentrem karto raharjo. Nah, seperti itulah kira-kira yang diungkapkan oleh Gus Sami. Sebagaimana diketahui, Mitra Songgolangit, rangkaian Grebek Suro 2026 berlangsung mulai 20 Mei hingga 13 Juli 2026. Setelah simaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin Mantap Prabu Pahing, rangkaian agenda akan dilanjutkan dengan Festival Pencak Silat Jawara Bumi Reog Ponorogo pada 30 Mei 2026 mendatang.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan itu ya, tradisi simaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin Rabu Pahing yang ini menjadi bagian dari rangkaian Grebek Suro di Ponorogo, menunjukkan kuatnya perpaduan antara budaya dan juga nilai religius di tengah masyarakat. Nah, jadi Mitra Songgolangit, ini ya, Grebek Suro ini bukan hanya dikenal sebagai agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi salah satu momen spiritual untuk mempererat kebersamaan, kemudian juga untuk meningkatkan ibadah, dan tentu untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Dan semoga rangkaian Grebek Suro 2026 berjalan lancar, membawa keberkahan dan semakin memperkuat persatuan masyarakat Ponorogo. Dan mari sambut Tahun Baru Hijriah dengan memperbanyak doa, kemudian introspeksi diri, serta mempererat hubungan antar sesama demi menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan penuh keberkahan.

Ya, mitra semuanya, itu tadi informasi yang kita sampaikan dan tentunya beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Grahawarta hingga nanti tuntas pukul 20.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap di jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Di malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songkolangit FM. Nah, Mitra Songkolangit untuk saat ini baru saja bergabung dengarkan radio ya. Dan informasi yang kita sampaikan karena informasi ya Talita ini juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui webcast di Radio FM. Nah, kalaupun Mitra Songkolangit informasi yang ingin disampaikan ya, ini juga boleh. Mitra Songkolangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-35559. Di malam hari ini Mitra Songkolangit ada informasi dari Ponorogo. Terkait dengan Polres Ponorogo, kacamata pintar atau smart glass dan ETLT handheld dalam rangka penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Kepala Satlantas Polres Ponorogo, AKP Dewa Wisnu Setia Kusuma mengatakan bahwasanya smart glass ini digunakan sebagai bagian dari pengembangan sistem elektronik traffic law enforcement ataupun ETLE di lapangan. Nah, kemudian Mitra Songkolangit selain smart glass, petugas Satlantas Polres Ponorogo juga memanfaatkan ETLT handheld melalui perangkat ponsel yang telah terintegrasi dengan sistem tilang elektronik. Menurut Dewa, perangkat tersebut dapat merekam pelanggaran lalu lintas di jalan raya hingga kawasan pedesaan, serta mencetak surat konfirmasi tilang di lokasi maupun dikirim ke alamat pelanggar. Nah, kemudian Mitra Songkolangit, pelanggaran lalu lintas ini tidak menggunakan helm masih mendominasi dan menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Ponorogo. Untuk itu, penerapan ETLE tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, melainkan juga titik rawan pelanggaran di wilayah pinggiran. Ia pun juga mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan helm saat berkendara, termasuk saat berpergian dengan jarak dekat sekalipun.
1: Radio Songkolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songkolangit, langkah Polres Ponorogo menggunakan teknologi smart glass dan ETLT handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas ini juga menunjukkan bahwasanya sistem pengawasan lalu lintas kini semakin modern dan juga berbasis digital. Nah, menariknya Mitra Songkolangit, pelanggaran yang paling banyak ditemukan ini masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm ya. Padahal helm ini merupakan perlindungan utama yang sangat penting untuk mengurangi resiko fatal saat terjadi kecelakaan. Jadi untuk Mitra Songkolangit, mungkin untuk kita yang berkendara hanya jarak dekat ini mengabaikan helm, padahal helm ini sangat penting dan kecelakaan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tentunya masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan semata-mata karena takut ditilang, tetapi demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Menggunakan helm, melengkapi surat kendaraan, dan berkendara tertib harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan adanya teknologi ETLE dan smart glass ini, semoga angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo dapat terus menurun, sehingga tercipta budaya berkendara yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Ya, Mitra Song lagi dan Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta hingga nanti tuntas pukul 20 ya. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang, masih ada waktu untuk Mitra Song Langit yang mau bergabung, bertukar informasi dengan kita, monggo silakan. Bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Di malam hari ini Mitra Song Langit untuk menemani segala aktivitas malam Anda, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Ritno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wis.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangi di menit 30 lepas dari pukul 7 di malam hari ini ya. Tadi kita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam. Tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh Radio FM. Nah, Mitra Songgolangi di malam hari ini kita coba bergeser ke informasi dari Magetan ya. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Magetan ini mengakui hadapi dilema penanganan jebakan tikus listrik di sawah. Jadi Mitra Songgolangi, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyoroti masih maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di area persawahan sejumlah kecamatan di Kabupaten Magetan. Menurutnya, praktik tersebut tetap ditemukan meski pemerintah telah berulang kali memberikan imbauan kepada petani karena dinilai membahayakan keselamatan warga. Suyatni mengaku kerap menemukan langsung pemasangan jebakan tikus listrik saat berkeliling di wilayah pedesaan, terutama di kawasan pertanian Kecamatan Barat, Kartoharjo, dan Karangrejo. Nah, kemudian Mitra Songgolangi, pemerintah daerah bersama aparat terkait telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya jebakan listrik di sawah. Namun, sebagian petani tetap memilih menggunakan cara tersebut karena dianggap paling efektif membasmi hama tikus. Menurut Suyatni, tingginya intensitas tanam padi menjadi salah satu penyebab populasi tikus sulit dikendalikan. Ia pun juga menyebut pola tanam padi terus-menerus membuat habitat tikus tetap tersedia sepanjang tahun. Pemerintah sebenarnya telah mendorong petani melakukan pola tanam selingan seperti bawang merah untuk mengurangi serangan hama. Kemudian di beberapa titik di Kecamatan Barat, metode tersebut disebut mulai menunjukkan hasil karena tikus dinilai tidak terlalu mengganggu tanaman bawang. Meskipun demikian, Mitra Songgolangi, banyak petani yang enggan menerapkan pola tersebut karena mempertimbangkan modal dan kemudahan budidaya padi dibanding tanaman lain. Suyatni menilai persoalan penggunaan jebakan listrik di sawah menjadi dilema besar bagi pemerintah. Di satu sisi, pemasangan setrum jelas melanggar aturan dan membahayakan siapa saja yang melintas. Namun di sisi lain, petani merasa kesulitan mencari metode pengendalian tikus yang dianggap sama efektifnya. Ia mengingatkan bahaya jebakan listrik tidak hanya mengancam pemasangannya, tetapi juga orang lain yang tidak mengetahui keberadaan kabel setrum di area persawahan. Suyatni menambahkan, hingga kini pemerintah masih terus mencari solusi pengendalian hama tikus yang lebih aman dan efektif. Berbagai metode alternatif seperti penggunaan belerang hingga predator alami dinilai belum mampu diterapkan secara masif di lapangan.
2: Radio Songgolangi, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangi, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit di menit 41 lepas dari pukul 19 ya. Di malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, kemudian Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini ya, sudah ada berbagai informasi yang sudah kita hadirkan, mulai dari Ponorogo tadi, Madiun, Ngawi, Magetan, dan lain sebagainya. Di malam hari ini Mitra Songgolangit kita juga masih ada satu informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Untuk keadaan Isya tadi sudah berkumandang di pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal waktu sholat besok di hari Kamis 21 Mei 2026, adzan subuh akan berkumandang di pukul 4:18. Kemudian adzan duhur berkumandang di pukul 11:32. Adzan asar berkumandang di pukul 14:53. Dan adzan maghrib berkumandang di pukul 17:26. Adzan isya berkumandang di pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Kemudian Mitra Songgolangit untuk wilayah Kecamatan Ngerayun dan juga Pudak waktu maghrib besok sedikit berselisih ya, akan berkumandang di pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jadwal sholat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat BHR Kabupaten Ponorogo.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini di sisi Rabu 20 Mei 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cup kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
4: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wis, pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
0: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, bune.
1: Oh, iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, tur wayu ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pibidua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Gini, sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Gini, sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, gini.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Insur,

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit pukul 20.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogo Langit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini kembali di Radio Tercinta bersama saya Sabta Kasyiful yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Dan tapi di program kali ini kita berada di salah satu program tercinta yakni Geraha Warta. Informasi berkaitan dengan cuaca terpantau memang beberapa cuaca di Ponorogo terpantau cukup cerah ya di malam hari ini. Walaupun memang kemarin Mitra Sogo Langit ada hujan di daerah Balau dan sekitarnya ya. Kemarin hujan dari jam 9 hingga pukul 2 pagi. Jadi ya walaupun memang cuaca seharusnya ya, seharusnya kalau kita mengikuti cuaca seperti biasanya, seharusnya kita sudah masuk di musim kemarau. Tapi kemarin tiba-tiba hujan, mungkin juga merupakan salah satu dampak dari yang namanya perubahan alam ya. Terlebih lagi perubahan di siklus-siklus yang disebabkan oleh deforestasi mungkin, pembukaan lahan yang terlalu berlebih dan lain sebagainya. Ya, bahas tentang deforestasi nih, Mitra Sogo Langit ya, memang juga banyak sekali hal-hal dan kejadian, khususnya baru-baru ini yang sedang viral, penayangan film Pesta Babi ya. Jadi, film tersebut menceritakan bahwasannya ada yang namanya penggusuran oleh pemerintah, yang kemudian berimbas kepada beberapa masyarakat yang merupakan penghuni asli di sana. Tapi memang kalau kita membahas tentang proyek-proyek nasional atau PSN ya, proyek berbasis skala nasional, pastinya nanti dilindungi oleh tentara dan lain sebagainya. Memang secara jangka pendek, terlebih lagi pembukaan lahan itu sangat mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain, kalaupun hal tersebut berhasil, katakanlah ketahanan pangan tersebut berhasil, kemudian harga-harga otomatis murah dan kita akan mengurangi yang namanya impor. Karena perlu diketahui, Mitra Sogo Langit, berkaitan dengan kedelai yang kita makan dan juga tahu, tempe, memang kebanyakan sekarang menggunakan kedelai impor. Mengapa demikian, Mitra Sogo Langit? Karena yang terjadi di masyarakat hari ini ya, karena kedelainya, pertama ukurannya relatif besar dan harganya sama dengan yang lokal. Jadi lokal itu identik dengan kedelainya kecil, jadi sangat kurang untuk dibuat tempe atau tahu. Nah dampaknya ya berdampak pada ekonomi. Nanti mungkin kita bahas di Senandung Rindu ya, kita bahas tentang berkaitan dengan ekonomi dan lain-lainnya. Semoga juga bisa memberikan manfaat. Nah sekarang informasi selanjutnya kita berada di Gresik. Gerak cepat ditunjukkan jajaran Polres Gresik dalam mengungkap kasus penggelapan sepeda motor yang terjadi di sebuah warung kopi kawasan Jalan Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, pelaku berhasil diringkus bersama penadah barang hasil kejahatan. Pelaku diketahui berinisial MDNA, berusia 25 tahun, merupakan warga Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Gresik. Ia diduga membawa kabur sepeda motor milik temannya sendiri saat keduanya tengah menonton pertandingan sepak bola bersama di TNT Coffee. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution menjelaskan korban dalam kasus ini adalah MF berusia 20 tahun, merupakan warga Sindu Joyo, Kelurahan Lumpur, Gresik. Saat pertandingan berlangsung, tersangka meminjam motor korban dengan alasan hendak menemui temannya. Namun setelah membawa motor tersebut, pelaku tidak kembali dan memutus komunikasi dengan korban. Merasa ditipu, korban kemudian melapor ke Polres Gresik. Tim Resmob dengan yang bergerak cepat akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku di wilayah Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya. Dari hasil pengembangan kasus, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial MIA berusia 27 tahun, warga Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik. Motor Honda Scoopy bernomor polisi L3671 CAM milik korban diketahui telah digadaikan pelaku kepada MIA senilai 2,5 juta. Selain motor korban, polisi juga menyita sejumlah dokumen kendaraan dan 2 unit handphone yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya. Dalam atas perbuatannya, MDNA dijerat pasal terkait penggelapan dan penipuan, sedangkan MIA dikenakan pasal penadahan barang hasil kejahatan, keduanya terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara itu, korban MF mengaku lega setelah sepeda motornya berhasil ditemukan polisi hanya sehari setelah laporan dibuat. Korban juga memberikan pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati bahkan kepada orang yang sudah dikenal dekat.
1: Songgolangi.
0: Memang mitra Songgolangi, jadi di zaman sekarang ya, kadang teman sendiri yang menjadi pelaku. Jadi sedikit cerita ya, beberapa waktu lalu saya juga pernah mendapati teman saya seperti demikian. Tapi bukan hal yang sama gitu. Teman saya memiliki teman yang lain. Nah, teman yang lain melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya percaya, tapi ya rasa kepercayaan atau kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalian berbuat baik dimanapun berada, maka ganjarannya akan sama seperti demikian. Walaupun tidak dibalas saat ini atau langsung ya, mungkin dibalas di lain kali atau kelak di akhirat nanti. Jadi teruslah berbuat baik ya, Metro Soklit. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami berkaitan dengan informasi cuaca, informasi peristiwa, atau juga arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang diceritakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sukulagit kembali di Radio Sukulagit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Mojokerto. Satuan Reser Narkoba Polres Mojokerto kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RTWS berusia 44 tahun merupakan warga Kabupaten Malang. Diamankan petugas saat berada di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Penangkapan pelaku dilakukan pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. Setelah anggota Satres Narkoba Polres Mojokerto melakukan penyidikan terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba, dari hasil penindakan, petugas mendapati tersangka menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu kotak kardus berwarna coklat yang dilakban hitam berisi ganja kering dengan berat kotor mencapai 97,10 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit timbangan digital beserta kotaknya, tas ransel warna abu-abu, telepon genggam, dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial NYO yang kini masuk dalam pendaftaran pencarian orang. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok tersebut sekaligus mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Kasat Res Narkoba Polres Mojokerto AKP Erik Trias Woro menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Mojokerto. Polres Mojokerto menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Songgolangi.
0: Mitra Songgolangit, informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di program Graha Warta Malam yang nanti akan diteruskan oleh program Sendu, Seraduk, Rindu. Saya Sabta Kasyufo, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Senggolengin kembali lagi di Radio Senggolengin 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di program Sendu Senandung Rindu, yang di mana kita akan membahas berkaitan dengan berbagai hal di hari ini ya. Belakangan, seperti yang tadi saya ucapkan di program Grawarta, kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan turunnya harga mata uang kita terhadap Amerika atau melemahnya ya. Jadi 1 dolar sama dengan 17.700. Seperti itu menurut saya. Dan apa dampaknya dan bagaimana kita harus menyikapinya? Dampaknya pastinya menurut saya lagi ketika barang-barang impor ya, barang-barang yang berada di luar negeri, apa saja yang diimpor? Misal ada kedelai ya, kedelai sebagai beberapa, mungkin ada yang tidak impor tapi beberapa ada yang impor juga, karena kita lihat kualitas kedelai mitra sugulagit di tahu tempe ya. Kalau kita bedakan antara kedelai lokal dengan kedelai impor, itu dari segi ukuran kedelai lokal itu identik dengan kecil-kecil mitra sugulagit, tetapi berbanding terbalik dengan kedelai yang berada di luar negeri atau impor, itu besar-besar. Jadi dan juga ya tambahan, dan juga harganya sama. Nah, harga yang sama dengan kualitas ukuran yang berbeda, pasti kita akan ngambil yang lebih besar dong, ya kan? Sebagai pengusaha kita ngambil yang paling besar dong. Nah, itu yang akan berdampak pada kita. Jadi harganya akan melonjak naik dan harga lokal tetap segitu. Di sisi lain, itu nanti para pembuat tempe dan tahu akan terpaksa membeli kedelai yang kecil-kecil yang dari lokal gitu. Di sisi lain, uang akan berputar di Indonesia secara terus-menerus, dan di sisi lain ketika kita ingin beri apapun keluar itu akan sulit karena harganya akan cukup tinggi. Bayangkan saja 17.000 sama dengan 1 dolarnya sana. Kalau harganya itu 100 dolar US dollar ya, terus kita mau beli itu ya impornya seharga 100 dolar, berarti kita harus memiliki uang berapa? Senilai 1.700.000 tuh. Ya kan, 100 dolar 1.700.000 atau 17.000. 17 juta ya. Jadi sekitar situ. Kalau 1.000 17 juta dan lain dan seterusnya. Jadi sangat berdampak sekali yang terus anggolangit. Tapi di sisi lain juga ketika momentum tersebut ya, krisis juga diikuti dengan isu-isu lain. Isu-isu lainnya apa? Tentang pesta babi. Nah, film-film yang identik untuk kalau secara gambaran ya, saya sudah lihat secara gambaran itu menunjukkan bagaimana dari sisi orang-orang yang rumahnya digusur gitu. Oke. Rumahnya digusur oleh pihak-pihak yang berafiliasi dengan pemerintah atau perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi banyak dilema sekali mitra Sunggrengit. Kalau kita lihat ya, kita lihat secara keseluruhan tidak pro ke sini dan tidak pro ke sana. Di sisi lain, mereka memiliki atau Papua memiliki hutan yang besar yang pastinya menopang yang namanya oksigen ya dan lain-lainnya. Makanan, sumber makanan bagi mereka, juga rumah hewan. Di sisi lain, Indonesia memiliki banyak manusia, masyarakatnya sangat banyak dan kebutuhan pangannya itu otomatis juga banyak gitu. Ya, ketika jumlah makanan banyak, ketika jumlah masyarakat banyak maka makanan juga harus banyak. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Membuka lahan. Dengan membuka lahan kita akan menciptakan ladang. Nah, tapi ya biasanya dari sejarah terdahulu, dari presiden-presiden terdahulu, ada beberapa titik yang gagal. Sebenarnya di Soeharto ketika membuka di Kalimantan ya, karena tanahnya ternyata tanah gembut. Kemudian juga di era Jokowi dan
SBY itu juga statusnya hampir sama. Jadi tidak ada tindak lanjut selanjutnya gitu. Dan food estate kemudian yang digaung-gaungkan tidak mendapatkan hasil dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget yang bisa dihasilkan dari bumi Indonesia. Contoh lagi, dan ada lagi sisi lain ya, langsung lagi, kalau kita mempertahankan lahan tersebut, yang pertama adalah sagu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika hutannya dipertahankan, sagu dipertahankan, ikan atau dikembangkan menjadi lebih banyak, makanan kita sebagai khususnya orang-orang Jawa, kita bisa jadi tercampur ya. Ada dicampur sagu dan beras. Jadi ada pertukaran di situ. Dari Jawa bertukar ke beras, dari Papua tukar ke sagu. Nah, akhirnya kan hidup nih, ya kan? Kulturnya hidup dan muter-muter akhirnya. Jadi kita merasakan makanan-makanan khas Nusantara, enggak hanya terpatok oleh beras gitu. Tapi memang kebutuhan beras itu juga cukup banyak ya, tapi memang juga ada ya beberapa juga hal yang entah itu dari hasil dari petani ya kan, kadang tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka tanam kan, menjualnya itu nggak terlalu mahal, dan ya banyak sekali dilemanya khususnya petani yang menanam, bukan tengkulaknya. Kalau tengkulak memang sudah cukup untung sekali. Ya, sebagai masyarakat kita harus mendalami hal tersebut, dan kita harus melihat apapun, peka terhadap politik dan lain-lainnya, keputusan apapun, kita harus melihatnya dengan kacamata yang lebih luas gitu ya. Kalau terkadang informasi yang diberikan kepada kita itu hanya informasi yang fokusnya pada satu sisi gitu ya. Ayo kita tarik lagi, kita buka dan kita lihat sisi yang lain. Bagaimana ke depan dan ke depannya gitu. So, jadi bagi Anda yang mungkin memiliki curhatan atau tanggapan berkaitan dengan permasalahan ini bisa, ayo kita diskusi di sini. So, jangan kemana-mana, kita sungguh lagi tetap di Radio Sungguh Lagi FM. Mau apa?

0: Hormat, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo,
3: Bune. Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae?
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Geng push.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Fit the mood, feel good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wingsuit.
5: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: working push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Oper hebat, oper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
4: Iya, gak apa-apa, Mas.
5: Lah, sampean piye, Dek?
4: Aku ora, Mas.
5: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
4: Aku kan sik sekolah to, Mas.
5: Sama ini kok ya unik loh, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, kalau kita usah.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

0: Kenapa Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi? Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Fitrah Sukulang itu saya sudah berjumpaan kita di program Sendu Senandung Rindu di malam hari kali ini. Dan saya Saltekasyewul pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anissa, ayat 10.
4: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: surat kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

berkaitan dengan cuaca terpantau di beberapa daerah atau beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo terdapat ada yang hujan ringan ya. Di Selaung terpantau hujan ringan, kemudian Ngerayun udara kabur, Bungkal hujan ringan, Sambit, kemudian Sawo mengalami hujan ringan juga. Kemudian di Soko, Pulung juga Melara, Jetis mengalami hujan ringan. Selanjutnya di Siman, daerah Balong juga dan Kauman, Badegan mengalami hujan ringan. Selanjutnya di daerah Sampung dan Sukerijo juga mengalami yang sama yakni hujan ringan. Dan selanjutnya di Babadan Ponorogo mengalami udara kabur. Selainnya di Kecamatan Jenangan, Ngebel, kemudian Jambon dan Pudak mengalami hujan ringan. Memang ini hanya perakiran cuaca saja meteorologis, bisa kejadian dan bisa tidak. Dan pastinya kami mendapatkan informasi tersebut dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. Selanjutnya informasi kita berada di Ponorogo, penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penggeledahan di kamar pribadi pimpinan salah satu pondok pesantren atau ponpes di Kecamatan Jambon Ponorogo. Pimpinan ponpes berinisial JY berusia 55 tahun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus asusila terhadap santri laki-lakinya. Dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang termasuk kasur dan dokumen perizinan pondok pesantren yang diduga terkait dengan tindak pidana. Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menjelaskan bahwa barang-barang yang disita tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang tengah diselidiki. Tersangka dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 415 huruf B dan pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman terhadap JY mencapai maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 300 juta. Polisi memastikan proses penyidikan masih terus berlangsung termasuk pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan dari lokasi ponpes. Satreskrim Polres Ponorogo sebelumnya menetapkan JY sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun korban. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap dugaan tindakan asusila yang dilakukan JY terhadap para santri laki-laki. Modus pelaku adalah memanggil korban ke ruangan dengan alasan pijat refleksi, kemudian memberikan imbalan uang. Korban dijanjikan pendidikan gratis dan setelah tindakan itu diberi uang 100 ribu, ungkap Imam. Kemudian polisi menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan dan tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut di Polres Ponorogo. Dugaan tindakan asusila ini juga melibatkan janji pendidikan gratis sebagai pemikat terhadap korban.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Songgolangit, pukul 7.